gari dan tani pamani do pamagari saka mamani ninne gagani tadani dani dani dari dani dari dani pani dari dani pani basa dani ni baba